Cliff Richard med We Don't Talk Anymore. Och till kommer sen till kommer så här få en Lukanda Savoy Hotel eller där Jawa Londra. Lukanda eller fettet förlevt med Mia och dessa utmeni. Kinet lewa Lukanda flingelterra eller kino installau ett telefons jo cool kamera. Kinet så här importante hafna uli att magrat. Lukanda seria bezzejet eller darba minnom kinem klient eller kin Jay mill-India u kien nesa xi affarijiet waraħ u dak iż-żmien dana qabdu wieħed mill-Page Boys batuh l-India dan il-pakkett biex jirritorna lill-bniedem illi kien ħallih waraħ. U il-barmen ukoll tal-din il-lukanda ta' dak iż-żmien ċertu wieħed Joe Gilmore kien ivvinta cocktail illa lix Neil Armstrong kien mar joqot emġod il-lukanda meta kien l-Ingilterra. U naturalment semmih Moonwalk.